babiri ukungulu chiwana mpamu ndaja 11 horas ingari setu sia page mdikesi 11 horas cinco minutos tuchika basi kusiungula mwakuchombola chobola ngani simangasike mpira mpamu ndaja 11 horas 40 minutes kwakuyako basi nyimbo siekunanga kungulu kari machinjetu mpamu ndaja 11 horas 50 minutes kati makara adochoka basi kuli kangana wiwachiyao

0: dentro de momentos.
1: Posa de doapa, teu lucha, tinhanja. Posa de doapa, teu lucha, tinhanja. Posa de doapa, teu lucha, tinhanja. Posa de doapa, teu lucha, tinhanja. Posa de doapa, teu lucha, tinhanja. Posa de doapa.
2: Rádio Moçambique, Niassa.
3: Tikulu sanchinyanja ndi puro kumveka pa 238 metros onda media frequency ndi ya 1260 kHz. Ukondedwa omvera tikulandileni ndi manja onse kwina kuli konseko kumene muli yadza nthawi yoti tikupatsireni maprogramu athu a mchinyanja. Lero lino kuli masewero ampira. Ya masewero ampira amenewa achitika ku Premium de Mayo Stadium kumene masewero akuyambika posachedwapa. Ndiye tikuthokozeni kwa inu nonse amene muli pamenepo, amene ndithu mukumvera wairesi imeneyi komanso amene tili limodzi. Ndine Bright Sonjera komanso Gervasio Robinson amene tili pano pa wairesi yanu kukupatsirani zonse zomwe takutengerani. Ndiyetu mutatalikire tikhale limodzi nkulusa kwathu kumeneku chifukwa ndikulusa kwa mchinyanja. Kulusa kwabwino komwe ukatifikise ndithu mpaka na chakumapetopeto. Masewero ndiye kuti ayamba pakati pa timu imene ya Ferroviario ose iwala kuti Ferroviario inalandira musabara yomweyi imene yangupitayi. Analandira ndithu aja a Costa do Sol ndikuachinya zigoli ziwiri kwa chimodzi. Ndiyo pano pali timu imene yafika, timu imene nzathu Abdul Zakaria chakukonzeka kuti atiuze kuti ndi timu yanji imene ikhale ikusewerayi. Ndipo timu iyi inafika ndithu dzulo dzuloli cha usiku pamene inafika timu imeneyi pamene akusewera masewero awo tsiku la lero lino. Ndiye mukhale pomwepo ndi wairesi yanu, ifetu tikupatsireni zonse zomwe takutengerani pano pa wairesi yanu mbambande.

0: Chabwino Abdul Zakaria kuli zotani kubene ku Premier Dumai. Hello.
1: Boa tarde, Brighty Sonjelam de la, boa tarde quando os bem larim kupikan lam wairesi Radio Mozambique. Base ao hotel nom, wem tipanganga na kupeche laga kuno kuluwela lomangasi. Mishtapi o Premier Dumai, kukutin ao hotel nom, kuman kupikan mpindiri kumni kupambura kazi matukama 11 minutos primeira parte. Tim de artesar rodeado de xinga. Ao hotel nom, jina kuputam tirani tim de artesar Dokumen kuguliam dimen jam sana chitukamba nona jornada campeonato nacional da primeira divisão Moçambola. Quando os barim kupiga na oeste se anotando num canetuo kutara por singula singula. Manizia na base mundanda nam ia sempre com a jala nham ure anya matalarim kuputam tiramu timu zirisi kade kade kusalam anamu timu de azor rofiar dali xinga. La jala nham anya matalarim kwa gantra galanganya. Kadi solam Horacio, kadi solam nama Lulo, Capitola, 23. Comissário, 6. Manela, 25. Cambala, 13. Quaresma, número 7. Egas, número 5. Raul, número 11. Abraão, 22. Mundinho, 10. E Fortinho, número 30. Langanyan, Ari Anyamatan, Lari Mutimujam, Ferro de Altalixinga. Samar de Mutimujam, Masha Kenem, Lajane Anyamatan, Huaganganyala, Ricardo, Vivifa Ivaldo, Núrio, Fernando, Henriquez, Francisco, Lourenço, Wesley, Lakenem, Carlos, Antônio, Langanyan, Ari Anyamatan, Latimujam, Masha Kenem. Basta ao notendo, não? Viram um não conseguiu engolir um golam no ala, Basim, Ricarim, Larim, Quimbiram tiram a torcida Basim província de Nampula, pisa Basim Quimbiram a tiram um o time do time de Amno ferroviário do time Xinga com a torcida do Machacane, o time de ferroviário do Xinga, Pochim, Antônio Muxanga, Machacane, Dário Montaigne, Basim, Luiz Anganyão, Arim Garima Coach, Garim Piganha, Ribelete, Mutimu, Zirizito, Mutimu, Farra Fiar, Benxinga, Mutimu, Machaken, Tabião, no Tendo, no Coquipa, Mutimu, Machacab, Tazin, Apuple Basi, Bulgira, não conseguiu um colação, um colando agora. A Oitele Basi, ao Tendo, Manha Matatim, Farra Fiar, Benxinga, Camisola número 22, a Oitele Basi, Manha Matatim, Farra Fiar, Benxinga, Apele Manha Matatim, Raul, Raul, Camisola número 11, Basi, Tocum como carioca. A composição se passa na da Timujam. O Faro Reviar do Nxinga. E vai de Bassin, companhia de Tirawan, mas da Timujam. Machacane. Rifaria de Michel Medelam. E vai de Bassin, companhia de Tirawan, no Aranima da Timujam. Machacane. O coloca a Cuchi como Tiarim, Cuchinga de Piram. Anima da Timujam. Faro Reviário do Nxinga. Bassin, ao notendo. Arim Cutuela, Tuela. Chama mais do Guagam. E mas que eu já encontrei o primeiro time de Amachacam, o Tapa de Bassin Pina Unuola, de Cuba Bocorio, a Bonice Bassin Pina Nuola, não consigo o segundo Bassin, o Lima Cobra Mania da Timu de Amachacam, a Ujgarem da Timu de Amachacam, o Rifaré de Belicalan, e tem o Sonic Comunhão pela Mania da Timu de Afar Rosiar da Lixinga, e ela usa a Maria de Comum, do Carlos de Bassin, do Chico Mucharim, Cuchinga de Piram, Anima da Timu de Amachacam, a Bonice Pina Nuola, Anima da Timu de Afar Rosiar da Lixinga. A última vez que eu fiz a visão número 23, a promoção de Matatimidam, Machacane. A última vez que eu fiz a Matatimidam, Machacane, Cascata, Celula, não consigo um golaço, um golaço. A última vez que eu fiz a Machacane, camisola número 21, camisola número 21, a tela de camisola número 2. A última vez que eu fiz a Machacane, Cascata, Celula, camisola número 21, camisola número 2. A onde ele vai e aí a competição se passa em Matatimu Jam, o Rodiabo de Lixing, e já de Bassin, que vem pela Matatimu Jam, a Chacan, Camisola Nardos, o Golo de Bassin, o Chico Mucharim, o Cuchinga de Piram, a Matatimu Jam, o Rodiabo de Lixing. Rifari, a Nibel de Calena, o Nesem Tutamo, o Tano de Bassin, o Apreche na face do Cuchin, a Punha Pira, o Matatimu Jam, a Chacan, o Golo de Bassin, o Chico Mucharim, o Cuchinga de Piram, o Matatimu Jam, o Ferroviário de Lixing. O Campo de Bassin, ya wingi olandum aw no telonam lando kariben kwingi lanu walam kwisa basin tole la om pilawum ipus kamu chine timu zuri si dukamba timu ya forro vya abdoli shinga ni timu ya mashakam mundi menye sana chichen dukamba nona germantam campeonato nacional da primera liga Musambola. Tapi aku tempiram kanizolam numero 21 de timu ya Mashakan. Kalau kita masuk ke pecah diri, kucingan jalan jemaat timu ya Ferroviari del Shinga. Aljira masih orang tetap jalan bertahap ke timu ya Ferroviari del Shinga. Nah, buah itu masuk dia kucing dengan makonom muam kokipa de timu ya Ferroviari del Shinga. Mudinho, cara masuk Mudinho, kamisola na pés, Mudinho. Aljira masih Mudinho. Agora o tempiram. Até real não temos o Agam. É, gás, temos o Lamar 5. É, gás, Basile. A folha. Ué, no Gilles! Basile! Basile! Escabutlen. Temos um escabutlen de Tiborim. Temos um escabutlen. Escabutlen. Puxa, piranga. Temos um dia com a Chacamen. Fazendo uma data mundial. Só rodear. Ele xinga. A Gália não tem um com o Angaram. Tigori, Tiangandá. Puxa, como. Tiarim, puxa, da piram. Animada com o Jam, Masha Kenny, Chicomo Jam, the Kirim, if you let me know who you have put up, I put the Pulis Kawashi, Pulis Kirafi, or Timber of Britain, Pulis Kiano, who's ever team, who treated the Kawana Kandi Kanatum, if we have come to the Rekanem, who took Jam Mashaka, but as he came through, I must think that I will not come and walk and you must have contend down. Raoul. Aku putar masa untuk senang pulut ting. Di macam kucing jalan kucing kumparin kucingan pun ada macam yang macam kerap. Aku putar masa pulut macam koki pa. Aku cina masih bilam. Ia in agak wujud di macam yang. Oh farrah jalan kucing sing. Oh kita masa jalan kucing awam. Makong kerma koki pa. Buat darah tu nukar darah sih. Tapi antara orang tu kami solan artesh. Kami solan artesh. Bentari. Tapi, nak kusiunggal siunggal nak piran nuar. Aku jangan yang masih muda, sama siapa sih? Kamu sebelah nersingku. Niku agak egas, egas. Aku jangan masih piram. Jauh pun kau berkeriu aku. Tapi, bukan cuma kongres mana masih muda, sama siapa sih? Nampuri sarin, ajin bilas kalem. Tanah tu wanita cintu tanu, jauh pun kau berkeriu aku. Kita di masih kau yang piran masih muda. Masih kanan, nuga kami zola nomor 22. Kami zola nomor 22. O time de Machacana, e se apontando pirão, o time de Aurocos como já rico, tinha no pirão de matar o time de Aurocos. O carro de Aurocos, apontando pirão. Tá subindo de Aurocos, mas como não, matou a fita, guardará. O time de Aurocos, o ferroviário, do Xinga. A última hora, o time de Aurocos, o ferroviário do Xinga. Camisola número 25, Malala. A roupa de Aurocos, o time de Aurocos, o ferroviário do Xinga. Bahasa itu kemudian pirawan yang ada timu jam Mashakan. Kalau kemasin, usul mencari kucing yang lebih dah. Yang ada timu jam, tak rupiah tu sih. Tak punya piram. Aku tahu non, ni kau gam kami zolam. Numero kami zolam. Ya ini. Kalau kita sih kemudian pirawan yang ada timu jam Mashakan ini. Kami zolam merdeh. Dari timu jam Mashakan ini yang kami sebut apa punya pirawan. Nous allons nous voir dans il va en tout. Parce qu'on a tenu non. Après, il s'est mis en noir. Arrive comme une spaghette de matin. À Sardin de Singh, de Machagan. Il fallait dire de la canal. Si Aïn, on est tout en train de passer comme un pilon. Goalkeeper. Guardera de la Timouyam. Faire de la Bichi. Guardera de passer dans la Kerouan. Appelle le camisole en 23. Camisole en 23. Camisole en 16. Aku tidak tiram Mudinho, kat keluar. Apabila nasib dia dapat, agar aku sen tiram, nak kucing ulas ulas kat keluar. Aku tidak bahasa dengan tim jam, emasakan kat keluar. Apabila nasib dia dapat, agar aku sen tiram. Ibu aku cuba mencari kucing kami tiram angkanya om. Ibu sudah sejak aku tiram, aku berumah, kau kipa, guardalah, dan aku lewat dia. Aku tidak boleh kita macam ini, nak kucing ulas ulas keluar. Beri dia ayo. Beri ke bahasa tuan om. Kita nak pasti dia ini referring lagi dari kalender. Aku juga yang mesti menjawab sekian. Aku boleh jadi bahasa dua jemaat punya pirawan yang mesti menjawab. Apa rupiah itu di sini? Tapi yang mesti menjawab apa kita di sini? Aku nak cenderung orang. Aku juga yang piram kapkapin yang luar. Apa yang juga jemaat yang juga Raul kami soalan meronsi Raul. Apa yang mesti piram yang mesti menjawab sekian. Aku nak cenderung orang ini kau kipam. Aku tulis bulat cuma cerita itu kita masuk dia aku bercakap pasal pirau. idaya jam kubanyam ada mata timu jam masya kamen bokor galasin kuchikomo charin kuchinga mipira ada mata timu jam afatre ya kubisi mapochi kawiri kwamban kochin the team jam afatre ya kubisi jam antoninho mushanga ni kochin rapiganya di vetu timu ya masya kamen dari wontairu basi mapochi jam baga kutama kimina pam kimina kalipa ni kalipa kwa basi mimi hapo jambo nem mwenye matawa ali kuvuta mpira unaotenda unom je kulinganisha kutini agar maroga na kichari hadi kile point kile tu kwa mbamu fresh points basi hapo tena kila basi ukopo chele basi idaji basi kuvuta mpira wenye wa timu jamu mbamu kwa problem shinga basi ndio kwenye basi ni mada timu ya faraja shinga kwa kwa basi katikati januara ya yun au jika lepasi kabizola maru finci dos kukua gaun otende abraun abraun kasihan pelepasi kukua gaun otende muriyu katikati januara nabwa akalabu kajimera timu ya mashakani kabizola maru oitu kabizola maru oitu agam wazira sasi akalabu kajimera timu ya mashakani au jika lepasi ya feru jam shinga portinho portinho apela raul kabizola maru oz raul au jika portinho raul ya ii ya kumeshezi bata njimata timu ya mashakani akumeshezi bata njimata timu ya mashakani ikaisi batim kukunia nukaram akumeshezi bata kute kanto njimata timu ya mfarra vya deli shinge nikuwa ganchanda raul kamizola number 11 raul kamizola number 11 do timu ya mfarra vya deli shinge juli njimata ya paula kawiri kawiri kuchika mchari kuchika mvila njimata timu ya mashakani kukutim igande kutile sepona nipem kuku mire chikori akuna kuluwe na lebanga siko iya ii chika apite chikori chika apite chikori kuchiko mchari kuchinga nipena nye wada timu ya mwasha kane nambu ya ii ikuna se kutim chitu kumire pa unu tende onam chitu kumire unu tende onam akuna kuluwe na lebanga siko kira kushtati yo primer dibayo nda inga kujila tanyo mam kukulani chila unu tende onam kumbi ndim makubigera tun kuwandi kiram kumbi ndim makubigera sukamba 30 minutos primeira parte o far

Kwenda kwenda kwa mtendo. Afutwe kule chini mara simu ya mashakani. Kweli jinai. Kweli jinai hiyo. Mpira wa mwina ni. Au sikia ya matatimu jamu. Ah. Mashakani. Yai. Na mbuli fari ajibila di kanale. Wale chef du tamam. Ni apele chini sasa kusimpi na basi afutwe kwa matatimu jamu. Kwa rovya kwa shinga. Au sikia ya matatimu jamu. Kwa rovya kwa shinga. Kwa rovya kwa shinga. Kwa mizono na sash. Kwa mizono na sash. Apele basi kwa numero C25 Malala. Malala. Vas-y, à quand vous êtes dans la chacune, comme vous avez dit. Vas-y, à Poutlin, que l'on m'a dit à la Zouya, au Chilam, au Congrès, au Kitam, voir dans le Kimia, au Chilam, au Chilam, au Chilam, au Chilam, au Chilam, au Chilam, au Chilam, au Chilam, au Chilam, au Chilam, au Chilam, au Chilam, au Chilam, au Chilam, Dazi, oh kipam, guarda le due team di Amashakanen. Arin Kuchinga Dazi, uno si chiama Chinko Dazi. Ok, chiusa ne conno, potete se parlare di me. Chino, chiusa usiem. Kuchko Arin Kuchinga mi pila di me da team di Am. Amashakanen. Dazi, di la sala di Kuchinga mi pila di me da team di Asaro Fiat del Shinga. A poi si è pila di Nuala. Kuchko Mopena, piano Arin Kuchinga mi pila di me da team di Am. Mashakane kantu kantu jalan kita juga masing kubutan kuadam abrau kami sola numar binti tos letim jam garrot jar dari singa bahwa kita akan mesin kebasan kira wajah matatim jam Mashakane abrau arim kutuela tuela unutene unutea putih bulat tima cirin ujah unut cukup bisa arim kutuela tuela wajah matatim jam Mashakane aputu batia i kubitu masing kita akan mesin kebasan kira Nampak kau siapa tu? Anak kecil itu mana cem? Kau kena kembali ke tempat yang kau dikau mau cenderam. Tunggu mila cikori. Aku nak keluar lembang asyik tiram. Kustatiu. Obi mayur di bayu. Tapi aku cenderam. Gokip. Wah, dah ada tu muda baca kering. Ali, aku nak cenderam. Kuzo sebelah malu. Tapi aku boleh terima kiri. Kuda aku nak kat keluar. Kita kau menyanyi siapa? Iwanu kucingnya ada. You want to put to the gap, Spanji Bachacho Cheng, Akele Malogana Riazkele, Ma Point Neratut, Kamba, 3 pontos, Campeonato Nacional da Primeira Liga, Vamos ter bola. Davião Montenegro, Urima Comum, Primeira Quimdiam, Mashakane, Camisola, Camisola, número 21, da Quimdiam, Mashakane, Akele Musa, Primeira Quimdiam, Carro Biar, e aí, Alguém, Primeira Quimdiam, Mashakane, Mashakane, Mashakane, e aí, Pedro Brasileiro, como te repassam. Dazi, kantu, tak putar di bagian timur Mashakanen. Kalau ke pasukan cukup cari, kucingan bilang di bagian timur jam. Alzar, Robiar, dari Shinga. Kantu jalan, dicabut di bagian. Aja mata Mashakanen. Kalau ke pasukan cukup cari, kucingan bilang di bagian timur jam. Alzar, Robiar, dari Shinga. Ikuat kantu jalan dan jalan. Aku no puluhan, memang asyik tiram. Pusat diu, primer timai. Tak siapa mau cenderung. Arin, kuzo sela malani mara timu ya Mashakane. Uchapute basi. Kantu. Bokola kwa basi kushika mcha Arin kushika mpira. Ani mara timu ya. Farro ya kuchi. Basi anza Arin kuingira. Akuno kulu wale manga sija mpira. Kizo basi kamuchi ya. Timu zilizi. Basi ya Mashakane apute ya wano tendo no kantu. Achijira ni mara timu ya Farro ya kuchi. Na kuzungula siungula mpira miwala. Ukaribu makumu wabani mara timu ya Mashakane. Akan muzik mereka tim jasa rosyad di sini. Awak juga lepasin mereka tim Abraham. Abraham. Awak juga lepasin pina kat keluar. Penjilat. Anpel kuaga Egas. Egas iya iya in. Lepas juga Egas bangun apa dah boleh siapa mereka pasin. Akan muzik mereka tim jasa. Iya in. Tak siapa boleh doa. Gol. Ama vile mbaze chibori kuchipomu cha arin kuchinga mpira ni matatimu jamu ucharro vyarza lishinga akuna kuna na mangasi ya mpira kushkati primer timai babi wangerem ganalo lege na chirelem ganalo lege na chirelem ichimienem ya ipereji mafafi bekutatimu jamu Mashakane

0: Homem novo na voz.
1: Ini final saja. Bila awak cukup bincang, jangan ini. Jangan pula pulang kanan. Jangan pula pulang kanan. Kalau